0: kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abu Lahab. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abu Lahab, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abu Lahab tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibnu Qais, Al-Imam Alqamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya Jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, hafidhahullah taala min kulli su'in wa makruh. Itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah hingga 4 bulan yang lalu
1: dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Haris. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadarahnya Abul Haris. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati, Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya, dengan Abu Ukasah, dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masyafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turqo masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Haris, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga
0: Pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wala haula wala quwwata illa billah dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musa'fikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harith yang akan kita bahas
1: bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Haris terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakzak, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Barengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ila.

menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin, pengikut berat Abul Harith? Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi,

0: yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid bin Salamah. Sementara Khalid bin Salamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Al-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi'akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin, rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harith. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harith. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harith. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harith, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah, sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil, kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir Kalau Abu Harith tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama, punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Alqamah ibn Qais, Al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadarahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasa. Ummu Ukasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati Abu Uqasa, Ummu Uqasa melalui suaminya dengan Abu Uqasa, dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasa bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasa dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
1: إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung.
0: Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin.
1: Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za', namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abu Al-Harits terhadap

justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markasnya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za, karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf.

0: Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harits, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima iktafakna fih, fima iktafakna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dho fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poin yang akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini, ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama, punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab
1: pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah. Bahkan lebih tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, "Inna Allah ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin." Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaja'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, "Waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian?" Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun, setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu, dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abu Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abu Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah, dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel Telegram Galeri Muhasabah. Dan channel Telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan
0: kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fid din
1: Rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Haris itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Haris sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Haris? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Haris sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Haris tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, Mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir-raha wa yukhlisuna fis-siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini
0: ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini

dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakzak, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu, sebelum dia ditahdzir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Barengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin

0: Kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan al-imam Sufyan ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah, sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan. Pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi, sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paringrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat,
1: Ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir
0: yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
1: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara,
0: satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah ibn Qais, al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibanah. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja, hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertobat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abu Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta.
1: Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, Hafidhahullah Ta'ala min kulli su'in wa makruh. Itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fikda Abul Haris. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Haris. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wa salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun
0: sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu, ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Uqasa, Ummu Uqasa melalui suaminya dengan Abu Uqasa dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Uthman Kharisman, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun, qadarullah dibalas oleh Abu Uqasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Uthman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Uthman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah,
1: Ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Qasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriyah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta,
0: dan membelokkan Salafiyin,
1: maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits?
0: Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan Salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung.
1: Maka demikianlah fitnah tersebut.
0: Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu.
1: Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya.
0: Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan?
1: Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat.
0: Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya.
1: Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu.
0: Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya?
1: Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal?
0: Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukaranah, atau bahasa akademiknya komparasi
1: Nah, ada beberapa kitab beliau rahimahullah. Di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawa.

kita lebih besar kesirikannya daripada kesirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُسْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِثُونَ فِي السِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِثُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi.

0: Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut Hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang Hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Haris, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalamah. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harits, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuah foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah, melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima iktafakna fih, fima iktafakna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'do fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat
1: menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah. Percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar. Yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah. Pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah. Yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi. Atau memuji seorang tablik. Atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah. Dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi, tablighi, ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan. Khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin, namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Anda menyetujui. Karena Anda mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Qasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Uqasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Uqasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Uqasah berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Uqasah. Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya dengan Abu Uqasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat
0: Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harits, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka
1: Pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata,
0: Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadharah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu
1: untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu, tetapi kita

nyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَوْا وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musa'fikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya Haddadiyah.
Ini demi

menyadarkan Salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah Salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harits membela dan memuji
figur hizbi, ikhwani. Maka secara tidak langsung, ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits.
dengan bobot Hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Hizbiyah, dari kelompok bid'ah Sufi Tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah Tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang Hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat Hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dho fi makhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah,
Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani,
Maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Haris ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Haris atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Haris. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut, meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Haris. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Haris, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian
membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Alqamah Ibn Qais, Al-Imam Alqamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni
yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan syubhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan
pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh Salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'alallahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Haris. Ketika ana jelaskan saat itu, nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Haris.
Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh,
yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat, menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah
makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keraguan, bahkan

maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukaranah, atau bahasa akademiknya komparasi.

0: Ada beberapa kitab beliau rahimahullah. Di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba'. Beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir roha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis siddah. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir roha was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan yuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah. Lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin. Bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za
1: karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang. Maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Haris, pujian Abul Haris itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot Hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot Hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Hizbiyah, dari kelompok bid'ah Sufi Tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah Tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, Hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat Hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dho fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya.
0: Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu
1: dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Haris dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Haris sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Haris membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Haris ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Haris atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Haris. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, Muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah Salafi Muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu. Ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Haris. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini, ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Haris, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Haris tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu
0: punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama, punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni. La'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat,
1: hizbiyah. Terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran, sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin, namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasa yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustaz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasa. Ummu Ukasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya, dengan Abu Ukasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut?
0: Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turqot masih bertahan? Nah,
1: tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar?
0: Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah. Penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harits, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
0: wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah.

yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak. Bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula, dengan penuh kelembutan, bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan.

Tuhan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat
bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Rayah Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakza, salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakza, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Barengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan.
Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani. Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua,
Setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot Hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot Hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Hizbiyah, dari kelompok bid'ah Sufi Tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah Tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Harith, justru memiliki tingkat Hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa
tempat kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Nah. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paringrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi.
atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawaz mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya.
Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Hari, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa dhamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad, dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab
Ramud Turril Manthur, karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika ana jelaskan saat itu, nampak secara zahir Abu Ukasah
secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Uqasah berbalik arah membela Abul Harits dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harits. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Uqasah. Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya dengan Abu Uqasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini.
Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa
أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala wala haula wala quwwata illa billah dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan.

keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran
yang bahkan mungkin telah kita hafal. Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا سِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Rayah Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza', juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan, tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak, Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah, meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za',
Namun dia, yakni Dzulkarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu. Dahulu, sebelum dia ditahdir. Sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulkarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran.
Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalamah. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah.
Sementara Khalid bin Salamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuafoto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dho fi makhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuafoto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur Fil I'tiqad Was Sunnah, karya Al-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat
oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini sebuah. Nah, dan insya Allah subuhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah. Pada poinnya akan kita urai. Nah. Namun paling tidak pada poin yang kedua ini. Di antara hal yang bisa kita simpulkan. Bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablighi atau bermajlis dengan tablighi. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah, dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harith. Hizbiyahnya Yazid Jawaz
tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat,
adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama, punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Alqamah ibn Qais, Al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah.
Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertobat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertobat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah,
itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abu Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abu Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah, yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah, bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati,
Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya dengan Abu Ukasa dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf.
Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri

0: ورحمكم الله. الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka, dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak. Bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُشْرِكُوا زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالشِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukaronah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abu Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakza, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abu Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abu Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abu Harith bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka.
1: Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za, karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj. Bukan karena kebencian personal. Bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya. Melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuah foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dho fi makhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Maka hendaklah kalian. Hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabiru an-nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paring Rengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawaz. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah. Yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi. Atau memuji seorang tablighi. Atau bermajlis dengan tablighi. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Haris, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Haris tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibnu Qais, Al-Imam Alqamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis
0: yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah. Inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas.
1: dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah, hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harits. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harits dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harits. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan.

Itu pun Kabi masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Kasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustaz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali صاحب الراية الجرح والتعديل في هذا العصر بلا نزاع juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani rahmat bareng ringi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani rahmat paring ringi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada rahmat paring ringi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harits membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan al-Imam Sufyan ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan. Pada rekam jejak Yazid Jawas. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi, sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima iktafakna fih. Fima iktafakna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya.
1: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi, tetapi justru membela, memuji figur ikhwani, yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi, tablighi, ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Haris atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Haris. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Haris. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Haris, ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah, sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah ibn Qais, al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja? hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, Hafidhahullah Ta'ala min kulli su'in wa makruh. Itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wa salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu, ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya

Sampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Nur kok masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah?

0: Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini, Jumat 20 Rabi'ul Akhir, 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul, Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya. Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُسْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang, wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukaronah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali صاحب الراية الجرح والتعديل في هذا العصر بلا نزاع juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakza, salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah, meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh. Bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang Hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan. Yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya. Di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj. Bukan karena kebencian personal. Bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya. Melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abu Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abu Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi, tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada.
1: Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut.
0: Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-Imam Rabi' mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah ibn Qais, al-Imam Alqamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan
1: khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin, sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat, bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan

pada diri Abu Ukasah hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abu Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abu Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masyafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk

0: untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun pesan ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Uthman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Uthman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Uthman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan muqaranah,
1: Ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah
2: yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir-raha wa yukhlisuna fis-siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali, sahibul rayah al-jarh wa ta'adil fi hadal asr bila niza', juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musa'fikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harits yang akan kita bahas.
0: bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Barengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz
2: yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawad masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawad. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuah foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur Fil I'tiqad Was Sunnah, karya Al-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi,
3: dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu.
2: Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya.
3: Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas, sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini, ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah, sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil,
2: kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
3: Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat, sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbar minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin, sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah.

membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Haris. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadarahnya Abul Haris. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan
أنذر.

0: ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Uqasa, Ummu Uqasa melalui suaminya dengan Abu Uqasa dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah
1: dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasa, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah. Wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umur muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah Agar Engkau Selamat Menakar Hakikat Fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung.
0: Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin.
1: Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. Wa yukhlisuna fis siddah. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha was siddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit.
0: Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya.
1: melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi.
0: Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abdul Haris terhadap hizbi ikhwani Rahmat Paringringi. Nah, sikap Abdul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abdul Haris bukan hanya enggan memvonis status hizbi ikhwani kepada Rahmat Paringringi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, Man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abdul Haris membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abdul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Harith, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah, melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima iktafakna fih, fima iktafakna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'do fima ikhtalafna fih.
1: Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur Fil I'tiqad Was Sunnah, karya Asy-Syeikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa
0: pertemanan Abul Harits dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawaz. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawaz. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat, Yazid Jawaz mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa dhamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa'inni la a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan. Khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad, dan Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah,

musibah ayuh al-ikhwah. Bertahannya Abu Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat. Ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya

0: memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun, setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abu Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abu Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah, bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya dengan Abu Ukasah, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abu Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami
1: untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat
0: untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insyaallah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Haris itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Haris sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Haris? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Haris sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata, bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif, berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Haris tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan?
1: Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir-raha wa yukhlisuna fis-siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyafiqin,
0: Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah. Lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin. Bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakzak, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abu Harith membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati Salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abu Harith? Mendatangi seorang Hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani? Dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abu Harith, pujian Abu Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin, pengikut berat Abu Harith? Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abu Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin
1: kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi, melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari
0: di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan Tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama.
1: Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, Ya ahona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian?

hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya. Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita, bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin, namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta.

0: Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, Hafidhahullah Ta'ala min kulli su'in wa makruh. Itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa masyafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadarahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu, ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati. Abu Uqasa, Ummu Uqasa melalui suaminya. Dengan Abu Uqasa. Dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al. Keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah. Penuh dengan hikmah. Namun, qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya. Dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah. Ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Qasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan Salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan Salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukaranah, atau bahasa akademiknya komparasi Nah, ada beberapa kitab beliau rahimahullah. Di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba'. Beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Raya Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzza'za. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu sebelum dia ditahdzir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengringi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengringi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za
1: karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang. Maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani?
0: Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Haris, pujian Abul Haris itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin, pengikut berat Abul Haris? Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot Hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot Hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Hizbiyah, dari kelompok bid'ah Sufi Tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah Tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, Hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat Hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah,
1: Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil i'tiqad was sunnah karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu
0: dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harits dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengrengi. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, Muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah Salafi Muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibn Qais rahimahullah, inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama, punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain.

minha, sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan. Khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad, dan Al-Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah, yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi
ada yang terpapar.

par dengan pemahaman kalamiah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner
pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafizahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Qasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Uqasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Uqasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Uqasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Uqasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Uqasa. Ummu Uqasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Uqasa, Ummu Uqasa melalui suaminya dengan Abu Uqasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turqot masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing.
Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah. Penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya. Ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harits, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung
Sejak disampaikan

0: Al Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan, bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah,
1: Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Rayah Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakza, salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakza, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Barengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji
0: pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harith, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin.
1: Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap Hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada Salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot Hizbiyah figur yang dibela oleh Abdul Harith. Dengan bobot Hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Hizbiyah, dari kelompok bid'ah Sufi Tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah Tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Harith, justru memiliki tingkat Hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh Hizbi Sufi Tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra, Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad

yakni syarah usul i'tiqad ahli sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil i'tiqad was sunnah karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Nah. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah. Bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah. Ini subhat. Nah. Dan insyaallah subhat ini akan kita urai pada poinnya insyaallah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuafoto. Nah. Yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuafoto dengan tablighi. Atau memuji seorang tablik. Atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah. Dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji
figur ikhwani. Maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah,

kau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lisayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibn Qais, Al-Imam Alqamah Ibn Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus menerus

0: mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, "Waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian?" Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Nah, maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai ditenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustaz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustaz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadarahnya Abul Harith. (Tuh) Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat. Dalam urusan dakwah medsos ini, Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya, Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun, sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya. Dengan Abu Ukasah. Dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat. Disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun, qadarullah wa masafa'al. Keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa? Sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasah secara hikmah. Penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، معاشر الإخوة، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan,
1: dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keraguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna nahar? Jika dikatakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, tak maka dalam judul kita bermakna menimbang. Yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang ada dan objektif. Berarti kata yang faham dan otentik bukan yang hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tertentu. Dan perlu untuk sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sering dizolimi mencari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita berani mengatakan fitnah Abul Harits tidak kelaparannya dengan fitnah sebelumnya. Ini jawaban yang pertama. Yang kedua, kenapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu menutup kesakitan? Kita jawab, Islam agama kita ini tidak pernah menutupnya untuk menutup mata dan tutup buta ketika terjadi fitnah dan perhatian di tengah-tengah umat. Membandingkannya dengan fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kabarannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Kebang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dan kebatilan yang dibungkus dengan terikat kebenaran, maka insya Allah dia akan diselamatkan Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau kebenaran. Jadi, akan bertanya, dari mana metode seperti ini? Di mana metode perandingan seperti ini? Atau contohnya ada salaf membandingkan antara fitnah di fitnah sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Dikatakan, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin tertafsir? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini? Apa perbandingan mukorah atau bahasa akademik komparasi. Nah, ada berapa kitab beliau, rahimahullah. Di antaranya kitab yang berjudul dengan Al-Qawaidul Arba',

بيرحمه الله تعالى أن تتسلط كائدة ذات إبن كأنبا كتير وطعيات رابع إذ يكأنبا أن مشركي زماننا أبدأ بشركة من الأولين. Sesungguhnya orang-orang musyrikat zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Innal awwalin yusrifuna fir raha wa yukhlifuna fis sidda. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan aku. Wa yukhlifuna fis sidda. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Musyrik zamannya syirkun daim fir raha wa sidda. Pun orang musyrik di zaman kita sekarang mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus baik dalam keadaan lawan maupun dalam keadaan sulit. Hadirin yang dirahmati wa rahimakumullah. Bagaimana Imam Hamid bin Abdul Wahhab melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukon bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan syirik di zaman beliau jauh lebih parah daripada syirik yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana Imam Rabi' bin Nadi bin Makhli Ta'ib Raya Al-Jahib Kabir Jahal Al-Asr bin Zara' juga melakukan metode ini. Ketika menyikap fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musafirin, dia dengan tegak menyatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asadu minat haddadiyah, lebih parah dari ada fitnahnya haddadiyah. Ini menyadar kesalfiin bahwa fitnah ini bukan perkara yang aneh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Bagaimana fitnah berhati yang akan kita has? Bukan tujuannya untuk mencari kesalahan, untuk mendapatkan kredibilitas, bukan. Ini menjaga manhaj, menjaga akidah, salafiyin, dan percaya. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara siapnya Zulkarnain terhadap Yazid Jawaz dan siapnya Abu Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barre. Dulu, ketika itu Zulkarnain pernah menimbulkan istilah Salafi Musa'na. Sebab yang baik yang guncang. Ketika di sini Yudhul meskipun belum menain menggunakan istilah yang tak dapat tubuh, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salaf yang musa'ada, namun dia Yazid Kunain tidak memikir yang Yazid Jawaz itu harus dahdir. Dahulu sebelum dia dahdir, sebelum disematkan, sebelum difonis oleh Al-Marwi sebagai mutalawin la'ab matir yang si'ala torikotil halabil matar. Perhatikan bagaimana sikap bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Zulkarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Marhli rahimahullah menegakkan riddah dan menyalahkan fitnah istilah tersebut. Beliau menyatakan bahwa orang yang terjebak ini banyaknya tak boleh dilabel atau istilah yang menaruh statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tidak pula sebagai seorang Hizbi. Mari kita kompasikan dengan sikap Abdul Hari terhadap Hizbi Ikhwani rahmatullahi alaihi. Sikap Abdul Hari justru jauh lebih arah dan lebih berbahaya daripada sekadar menggunakan istilah yang kabur. Abdul Haris berhasil enggan difonis atau Hizbi Ikhwan kepada Rahmat Barre tidak kalah fikirnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dan membela dan membina. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan mata mereka. Ayuh al-ikhwah.

الله رحمكم الله. Dela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kajian salaf membela dan memuji pengikut hizbi adalah bentuk tarbiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Seperti yang dia matias kata ulama salaf, mati wan perkara ini. Di antaranya Imam Udali bin Iyad rahimahullah ta'ala beri mendekati man adma sahih bid'atin ala haram Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela memuji figur hizbi ikhwani, maka dia tidak langsung sedang mengagungkan pemikiran yang menyimbang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Perhatikan ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asra sahihatan ila sahihidatin khadar ismatillah wa wukila iliha. Barang siapa yang menyebutkan pinganya kepada ikut bid'ah, maka telah keluar dari penjagaan Allah dan disahkan kepada bid'ah tersebut. Apa yang dilakukan Abu Harif? Mendatangi seorang hizbi di markasnya, menyodorkan telinganya. Hajar dengan ucapan al-imam Sufyan Ats-Tsauri, kita tidak memastikan yang ada adalah kekhawatiran. Maka ini pertama ini kita kesimpulan bahwa pelonggaran istilah, pelonggaran kalimat itu cukup terpusatkan. Jika saja al-imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi mu'adda. Karena dianggap yang menyimpang, maka bila mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terang membela dan memuji seorang hizbi ikhwani. Dari apa kita simpulkan? Seperti peribahasa, guru kenci berdiri, murid kenci berharap. Pembelaan Abul Haris, ujian Abul Haris itu adalah racun yang berbungkus madu. Ya akhirnya melahirkan ucapan di sebagian mengikutnya, yang darahnya adalah Arifin Kedari. Abu Yazid Arifin. Kamu tidak ada Arifin. Ikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita nampil ilmu dalam bahasa lama. Kau tidak ajarkan juga baik. Kau tidak ajarkan juga kitab salaf. Ayol ikhwah, sungguh kalat ini. Karena telah meruntuhkan al-wala wal-baro. Sebesar satu prinsip dari prinsip akidah wal-manhaj. Akan melihatkan kepada diri dan kepada seluruh lafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan cara kebencian personal, bukan cara kebencian kepada Allah atau kepada sosok pribadinya, melainkan dengan menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini pasal yang pertama atau pertanyaan pertama. Jadi, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa terbahayanya si pembelaan dan dia terhadap salafiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari kembali kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Al-Harif. Dengan bot hizbiyah dari Jawas yang dahulu dikatakan para ulama.

Jadi The Was, yang dahulu jadi kader Depok Lama, memang benar-benar menjadi pemimpin Muhammadiyah. Namun, dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok Jidiyah, dari kelompok Jidah, Sufiyah Jidiyah, jadi The Was ini memiliki kekerasan untuk membantah kemitahdir mereka yang terbuka. Ini saya untuk melihat saksikan. Dalam diari The Was. Dan lantan dia, hamdallah, tabligh. Nah, itu pun, oleh para ulama dinyatakan menimbang. Jadi, ada berapa yang ini? Guru yang dibela dan dipuji oleh Abu Al-As justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Di sini, pertama dia merupakan figur paling penting. Ketiga adalah percayaannya Khalid bin Salamah. Sementara Khalid bin Salamah adalah orang yang senang untuk bermajlis duduk bersama akan bersuah foto secara terang dengan tokoh hizbi Sufi Abidi. Ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Mereka ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin menghadapi diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin. Na'awanu. Fima taqna fi. Fima iqfatna fi. Wa na'tadru ba'luna ba'do. Fima khalfna fi. Kita kerjasama dalam hal yang kita terpakati dan sering memaklumi hal memberi utur dalam hal yang kita selesaikan. Iwan Iwan. Rahimahni wa ma'amullah. Bermajlis. Permesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan amu'u ladhi khalilihi falyanzur ahadukum min dukhul. Sesara ibadah dari atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendak satu orang antara kalian memperhatikan siapa yang ada di teman dekatnya. Jika orang senang bermajlis, bersuah foto, berkondisi, dan ahli bid'ah, ahli sedih dari kalangan ikhwani, tuh kita beli di. Itulah cerminan manhaj dan keterangannya. Kata, daripada dikit, karena alf, dahulu, hingkan, menilai seorang, dan siapa ulfahnya, siapa mantannya, siapa tempat, pada siapa dia suka, kepada siapa dia datang. Al-Iwan al-Imam bin Batuh al-Ukari di dalam kitabnya Al-Ibadah yang dibuat kudu juga Imam al-Lalai dalam i'tiqad yang nisar usul i'tiqad al-Sunnah dan ini disana melihat di dalam kitab Lamudud al-Mansur i'tiqad al-Sunnah karya Syekh Jamal bin Furqan al-Harith dalam kitab mitnah itu katanya terdapat halaman 175 ucapan dan penegasan dari Al-Imam al-Auza'i rahimahullah من خفيت علينا بدعته لم تخفى علينا ألفته. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebidaahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dan siapa kerondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pasti pada singgah. Juga Imam Ibn Battah rahimahullah. Menurut perkataan sahabat Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya'tabirun nas bi'ahdanihim ilayil manusia itu berdasarkan teman-temannya." Rahimani wa rahimakumullah. Diundurkan subhat

oleh orang yang alamnya telah terpapar oleh fitnah Abdul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman ahlu bid'ah itu dengan bermuamalah dengan ahlu bid'ah. Bedakan. Nah, itu bahan. Nah, dan insya Allah surat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Buat sekarang waktu dah. Nah, karena memang ada yang terbuka kita ungkap bahwa pertemanan Abu Harith dan Farid di Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah. Kita akan didengar oleh Allah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Tulkarnain dan Askari dari Amahri. Tapi kok bisa-bisanya Abu Harith sudah sampai tingkat ini? Allahul Musta'an, Allahul Musta'an. Insya Allah pada poin akan kita urai. Nampak tadi tidak ada poin yang kedua ini. Antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa siangnya rahmat yang ini jauh lebih parah daripada istilahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dan bermajlis bersuara. Yang hal itu seringnya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Di bahasa software dan tabligi. Atau memang di para tabligi atau berbasis dan tabligi. Bukannya ada yang didapat Yazid Jawas dan tadi. Baik, namun itu tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan apa yang kita simpulkan bahwa ketika Abu Harith menggelar dan memuji Ibu Ikhwani, maka dia sedang meresafiin menuju manhaj muazzana. Kata yang Yulio. Abu Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muazzana Ikhwani. Dan bisa berbahaya. Kesungguhan, tidak ada orang yang mati salafi, tapi justru membela memuji figur Ikhwani. Yara itu rangkul dan memerjilis dan hizli tabli Ikhwan Allahul Musa'an sewa subhanahu wa ta'ala melamatkan kita dari suhat campur adukan menghadapi ini perbandingan yang kedua bahwa fitnah Abu Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abu Harith. Kerjanya

Kan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh Al-Imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka. Karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harits, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran, itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harits tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Al-Qamah Ibn Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan
juga sama.

punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah ibn Qais, Al-Imam Al-Qamah ibn Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang
meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, dan kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan, ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah,
semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada Ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung Ana menyetujui. Karena Ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon Ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika Ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasa sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasa. Ummu Ukasa ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah, bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya dengan Abu Ukasa, dinasehati oleh para asatidah. Disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa
Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini, kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harits, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Uqasah sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara 4 mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman. Hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Uqasah secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Uqasah dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Uqasah ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasah, dan membiarkan istrinya Ummu Qasah yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadarah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasah. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi perbandingan dan muqaranah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَاشَرُ الْمُسْلِمِينَ مَعَاشَرُ الْإِخْوَةِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Insyaallah hari ini Jumat 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala haula wala quwwata illa billah, kita memulai muhadharah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar?
Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya. Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qa'idatul Rabi'ah. Kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya, orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُسْرِكُونَ فِي الرَّخَى وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي السِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit.
wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir roho wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukaronah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza', juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah salafi muzakzak, salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah, meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harith justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harith
bukan hanya enggan memvonis status hizbi ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harith membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harith? Mendatangi seorang hizbi di markasnya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin?
Pengikut berat Abul Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin. Wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj. Bukan karena kebencian personal. Bukan karena kebencian kepada Abul Haris, kepada sosok pribadinya. Melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas
di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Mansur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim, nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya
Abul Harits sudah sampai pada tingkat ini. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Insyaallah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya rahmat paring rengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya

atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawaz mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, jadi antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi Ibn Hadi Al-Madkhuri rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh Al-Imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh Al-Imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harits. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya.

0: Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harith, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai syubhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah Oh, sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat. Nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Imam Al-Qamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa'inni la'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Nah, bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Damud Turril Manthur, karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustadz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa anak katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abu Harith. Ketika ana jelaskan saat itu, nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Uqasah berbalik arah membela Abul Haris dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadharahnya Abul Haris. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun was salafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Uqasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Uqasah. Ummu Uqasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati Abu Uqasah, Ummu Uqasah melalui suaminya dengan Abu Uqasah, dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turko masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Uqasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Uqasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Haris, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun pesa, ataupun status WA-nya. Itu pun Kabi masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustadz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustadz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musyrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan," tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya, serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah.
0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriyah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata, bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalin yusyrikuna fir-raha wa yukhlisuna fis-siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Sahibur Rayah Al-Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr bila niza', juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakza, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya, namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harits membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Nakli Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za, karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah. Dan juga dapat kita simpulkan, seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan. Pada rekam jejak Yazid Jawas. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abdul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuah foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi, sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj Ikhwanul Muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip Ikhwanul Muslimin, nata'awanu fima ittafaqna fih, fima ittafaqna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersuah foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni Ibanatul Kubra. Juga al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil

oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlu sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Insya Allah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Parengrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawas. Dari sisi menggabungkan antara pemikiran Ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersuah foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersuah foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harith membela dan memuji figur Ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harith ketika dia membela figur Ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah Ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur Ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi tablighi Ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua, bahwa fitnah Abul Harith atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harith.

0: hizbiyahnya Yazid Jawaz tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin la'ab makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Haris. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak mempan, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Haris. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Haris, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa gumtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita hanya khawatir kalau Abul Haris tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat,
1: adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara. Satu kejelekan juga sama, punya saudara-saudara. Maksudnya, satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya, Alqamah ibnu Qais, Al-Imam Alqamah ibnu Qais, beliau mengatakan, fa'inni. La'a'malu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh, aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya, kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhtiha allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah, inna allaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Manthur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu azza wa jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah azza wa jalla enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, aduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah.
0: Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertobat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertobat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung syubhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertobat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar, maka pintu tobat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam syubhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi syubhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa, melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran, melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya, dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin, namun untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di kota Batam, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah,
1: itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad, Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustadz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasa. Hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasa secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syaa fa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasa berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'lim dan muhadharahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online, namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasehati, Abu Ukasa, Ummu Ukasa melalui suaminya,
0: dengan Abu Ukasa, dinasehati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa masafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustaz Abu Fuad dan Ustaz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turqot masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada Salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah, itu baru kami tahu 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman, hafidhahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman, dengan dia memutar balik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia, namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan." Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Uqasa, dan membiarkan istrinya Ummu Uqasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harith, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustadz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Uqasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insyaallah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
2: yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah, hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026, kita akan membahas satu tema penting yang berjudul Bandingkanlah Agar Engkau Selamat Menakar Hakikat Fitnah Abul Harith. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. Konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka, dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harith sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak. Bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung.
1: Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Haris, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu.
2: Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya.
1: Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan?
2: Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya.
1: Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu.
2: Bisa jadi akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya?
1: Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi.
2: Pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang, wa yukhlisuna fis siddah, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit.
1: Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, muqaranah. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur raya al-jarh wa ta'dil fi hadzal 'asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyrikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakza. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muza'za, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdzir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani
0: rahmat paring ringi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memfonis status hizbi ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang hizbi ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikuti hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harits membela dan memuji figur hizbi ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markasnya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini, kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah,
2: yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abu Haris, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abu Haris, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abu Haris. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi, figur yang dibela dan dipuji oleh Abu Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi pertama, dia merupakan figur paling penting, bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalamah. Sementara Khalid Basalamah adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersuap foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Nah, melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin, nata'awanu fima iktafakna fih, fima iktafakna fih, wa na'tadiru ba'duna ba'do fima ikhtalafna fih. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan

dari kalangan ikhwani, sufi tablighi. Maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibana, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni syarah usul i'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Mansur fil I'tiqad was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khafiyat 'alaina bid'atuhu lam takhfa 'alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah menukil perkataan sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabiru an-nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dimunculkan subuhat. Oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bidah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insya Allah subhat ini akan kita urai pada poinnya, insya Allah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai. Nah, namun paling tidak pada poin yang kedua ini, di antara hal yang bisa kita simpulkan bahwa hizbiyahnya Rahmat Paringrengi jauh lebih parah daripada hizbiyahnya Yazid Jawaz dari sisi

0: dari sisi menggabungkan antara pemikiran ikhwani yang mengumpulkan semua kelompok dengan bermajlis, bersua foto. Nah, yang hal itu sepertinya kita belum dengar dari Yazid Jawas. Dia bersua foto dengan tablighi atau memuji seorang tablik atau bermajlis dengan tablik. Bahkan yang ada yang kita dapat Yazid Jawas mentahdir mereka. Namun itu pun tidak kemudian menjadikan dia direkomendasi oleh para ulama. Nah, dan di antara yang kita bisa simpulkan bahwa ketika Abul Harits membela dan memuji figur ikhwani, maka sadar tidak sadar dia sedang menyeret salafiyin menuju manhaj muwazanah. Perhatikan ini ayuhal ikhwah. Abul Harits ketika dia membela figur ikhwani, sadar atau tidak sadar, dia sedang menyeret salafiyin yang tertipu olehnya menuju manhaj muwazanah ikhwaniyah. Dan ini sangat berbahaya. Maka sungguh aneh jika ada orang yang mengaku salafi tetapi justru membela, memuji figur ikhwani yang mereka itu merangkul dan bermajlis dengan hizbi, tablighi, ikhwani. Allahul Musta'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari subuhat pencampur adukan manhaj seperti ini. Ini perbandingan yang kedua. Bahwa fitnah Abul Harits atau fitnah Dzulqarnain tidak lebih parah daripada fitnahnya Abul Harits. Hizbiyahnya Yazid Jawas tidak lebih parah dari hizbiyahnya Rahmat Parengring. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Komparasi, perbandingan, muqaranah yang ketiga. Poin ini adalah merupakan salah satu pembeda paling mendasar antara seorang thalibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang memang benar-benar menginginkan kebaikan, dengan orang yang telah tertutup oleh al-kibr, kesombongan, dan gengsi egoisme. Nah, dahulu, ketika Dzulqarnain ditegaskan kekeliruannya oleh al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah terkait subuhat istilah salafi muza'za, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk di saat itu dari subuhat tersebut. Ingat, kita garis bawahi, di saat itu ketika dia ditegur dengan tegas oleh al-imam Rabi, dia langsung menyatakan taubatnya dan rujuk dari istilah tersebut. Meskipun dalam perjalanannya ternyata dia la'ab. Makanya dia dikatakan oleh al-imam Rabi, mutalawwin, la'ab, makir. Nah, sekarang mari kita komparasikan dengan sikap Abul Harits. Tidak sekali, tidak dua kali dia dinasihati oleh asatidah dalam majelis terbatas sampai pada majelis terbuka, karena sudah tidak Nah, memban, tidak mau mendengar, terus berkelit, terus memproduksi subuhat demi mengelabui ikhwah. Nah, hingga hari ini ayuhal ikhwah, kami belum mengetahui adanya pernyataan rujuk ataupun taubat ataupun penyesalan dari Abul Harith. Bahkan justru dia bertahan dan terus memproduksi subuhat untuk mengelabui para pengikutnya. Nah, maka kita katakan bahwa, atau kita sampaikan kepada Abul Harith, ya akhona, kembali dan rujuk kepada kebenaran, itu adalah keutamaan. Jangan engkau kemudian membayangkan bahwa kalau saya rujuk, kalau saya tobat, nanti saya akan direndahkan, nanti saya. Lah. Sebagaimana kata salaf, warruju'u ilal haqqi khairun minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran itu jauh lebih baik daripada terus-menerus tenggelam dalam kebatilan. Bahkan sikap menolak kebenaran, menolak nasihat, bahkan membantah dengan berbagai subuhat, ini khawatir telah merasuk padanya sifat kibir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita hanya khawatir kalau Abul Harith tidak bertobat, nah, sebagaimana ucapan salaf, jika tidak salah ingat, adalah ucapan yang dinukilkan dari seorang tabi'in yang bernama Alqamah Ibnu Qais rahimahullah. Inna lil hasanati akhwat wa inna lis sayyiati akhwat. Sungguh satu kebaikan itu punya saudara-saudara, satu kejelekan juga sama punya saudara-saudara. Maksudnya satu kebaikan itu akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya. Satu kejelekan akan menyeret pada kejelekan-kejelekan yang lainnya. Makanya Alqamah Ibnu Qais, Al-Imam Alqamah Ibnu Qais, beliau mengatakan, fa inni la'amalu hasanatan tama'an fi ukhtiha allati hiya akbaru minha. Sungguh aku melakukan satu kebaikan karena berharap saudara-saudaranya kebaikan-kebaikan berikutnya yang lebih besar dari yang sebelumnya. Wa inni la atruku sayyi'ata, dan sungguh aku meninggalkan satu kejelekan, khaufan min ukhti allati hiya akbaru minha, karena aku khawatir, aku takut jangan sampai aku terjatuh, terjerembab pada kejelekan-kejelekan yang lebih besar daripada itu. Bahkan lebih tegas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam silsilah As-Sahihah, innallaha ihtajaza at-taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah menahan taubat dari setiap pelaku bid'ah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Lalakai di dalam Al-I'tiqad dan Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibana. Dan ini bisa dilihat di dalam kitab Lamud Turril Mansur karya Syekh Jamal bin Furaihan. Aballahu Azza wa Jalla an yaj'ala li sahibi bid'atin taubah. Allah Azza wa Jal enggan memberikan kemudahan taubat bagi pelaku bid'ah. Yakni yang terus-menerus mempertahankan bid'ah dan subuhatnya tersebut. Mengapa bisa demikian? Sekiranya kalau kita tidak nukilkan hadis, mungkin akan ada yang mengatakan, waduh, betapa kerasnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini. Kok sampai mengatakan demikian? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu taubat kepada siapa saja hingga nyawa itu sampai di kerongkongannya? Maka hal ini telah dijelaskan oleh para ulama kita. Bahwasanya maknanya bukan bahwa orang yang pernah melakukan bid'ah secara mutlak tidak mungkin bertaubat. Bukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu taubat bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Akan tetapi maksudnya adalah bahwa bid'ah dapat menjadi penghalang yang sangat berat bagi seseorang untuk bertaubat. Karena pelaku bid'ah itu sering memandang amalan bid'ahnya sebagai sesuatu yang benar dan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Sehingga akibatnya ia tidak merasa perlu untuk meninggalkannya, apalagi bertaubat daripadanya. Dan ini sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa pelaku maksiat biasanya itu mudah untuk sadar. Karena dia tahu bahwa dia melakukan kesalahan. Lebih mudah bagi dia untuk bertaubat. Sementara pelaku bid'ah, pengusung subuhat, hizbiyah, terkadang meyakini apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran. Sehingga berat bagi dia untuk bertaubat. Namun, jika seorang pelaku bid'ah ternyata menyadari kesalahannya, meninggalkan bid'ahnya, dan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, maka pintu taubat tetap terbuka. Sebagaimana terjadi pada beberapa a'immah yang sebelum mengenal sunnah, dia terpapar oleh pemahaman sufi, ada yang terpapar dengan pemahaman kalamiyah, filsafat, kufriyah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki hidayah, menghendaki taubat dari mereka. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang bisa kita simpulkan pada poin ketiga ini, di antaranya bahwa keras kepala dalam subuhat itu adalah musibah, ayuhal ikhwah. Bertahannya Abul Harits selama 2 tahun lebih tanpa ada sinyal rujuk, bahkan terus memproduksi subuhat, ini menunjukkan bahwa ini bukan lagi sekedar kesalahpahaman yang sifatnya spontanitas, dadakan, tidak sadar, atau lupa. melainkan pilihan manhaj yang memang dia yakini. Nah, maka kami ingatkan kepada para pengikutnya, jangan sampai kalian meletakkan taklid, loyalitas kalian kepada figur yang enggan rujuk dari kebenaran melebihi loyalitasnya kepada dalil dan manhaj salaf. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelembutan hati untuk selalu dan mudah menerima kebenaran dari manapun datangnya dan melindungi kita dari sifat keras kepala dalam kebatilan. Dan oleh karena waktu yang membatasi kita, di sini masih ada beberapa poin. Namun, untuk mengakhiri poin pembahasan pagi hari ini, saya ingin memperjelas dan mempertegas satu poin penting terkait dengan status channel Telegram Galeri Muhasabah. Nah, perlu diketahui oleh seluruh salafiyin bahwa channel Telegram Galeri Muhasabah itu didirikan oleh Abu Ukasah yang sekarang mukim di Jakarta. Nah, saya Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Ahuna Al-Ustaz Muhammad Nur yang sekarang mukim dan mengampuh dakwah di Kota Batam, hafidhahullah ta'ala min kulli su'in wa makruh, itu diminta oleh Abu Kasa membimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut. Nah, permintaan itu sudah semenjak Agustus tahun 2021. Nah, itu baru terkabulkan di awal 2022. Kalau bisa ana katakan ayuhal ikhwah, terus terang, Abu Ukaza itu meminta merengek-rengek untuk Ustadz Muhammad Nur mau menjadi pembimbing channel Telegram yang didirikannya tersebut, yang dia namakan dengan Galeri Muhasabah. Nah, semenjak bulan Agustus, berlanjut September, Oktober, November, Desember, merengah-rengah Abu Ukasa meminta Ustadz Muhammad Nur menjadi pembimbing channel Telegramnya tersebut. Dan Abu Ukasa ketika meminta kepada kami, kepada ana, Abu Fuad Saiful Gorontalo, nah, ketika mengetahui bahwa ada Ustadz Muhammad Nur yang menjadi teman dan partner pembimbing channel tersebut, langsung ana menyetujui. Karena ana mengetahui beliau hafidhahullah min kulli su'in wa makruh, la nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ustaz Muhammad Nur seorang sunni salafi yang kokoh. La nuzakki 'ala Allahi ahadan wallahu hasibuh. Ini yang nampak bagi saya, nampak pada diri saya terhadap beliau. Maka langsung secara spontan saya mengiyakan permintaan tersebut. Dahulu Abu Ukasa ini sebenarnya memiliki sikap yang baik dan rajin meminta bimbingan terkait dengan konten-konten yang akan diposting di channel Telegram tersebut. Namun setahun belakangan ini kurang lebih, atau 6 bulan atau 7 bulan belakangan ini, terjadi perubahan pada diri Abu Ukasah hingga 4 bulan yang lalu dia menelpon kami, menelpon ana, bertanya tentang hakikat fitnah Abul Harith. Ketika ana jelaskan, saat itu nampak secara zahir Abu Ukasah secara terbuka menerima penjelasan dan nasihat tersebut. Namun qadarullah wa ma syafa'al, dalam kurun 3 bulan terakhir ini hingga hari ini telah terjadi pergeseran sikap yang amat nyata. Abu Ukasah berbalik arah membela Abul Harith dan menjadikan channelnya tersebut sebagai sarana untuk memposting jadwal-jadwal ta'alim dan muhadarahnya Abul Harith. Dan perlu ana ungkap kepada antum ayuhal ikhwah, ayuhal salafiyun wassalafiyat, ayuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, dalam urusan dakwah medsos ini Abu Ukasah sangat dikendalikan oleh istrinya Ummu Ukasah. Ummu Ukasah ini juga pernah membuka kelas qiraah online. Namun sering memicu kegaduhan dan perselisihan dengan ummahat di berbagai daerah. Yang kemudian dia menyebarkan perselisihan tersebut di story status WhatsApp hingga menjadi konsumsi publik. Lebih parah dari itu ayuhal ikhwah, terungkap bahwa ijazah qiraah yang ia pamerkan di status WA-nya ternyata dia dapatkan bukan dari ahli sunnah. Bukan dari guru ahli sunnah yang bermanhaj salaf. Maka ketika itu berdua dinasihati Abu Ukasah, Ummu Ukasah melalui suaminya, dengan Abu Ukasah dinasihati oleh para asatidah. Nah, disampaikan nasihat demi nasihat, disampaikan terkait dengan kesalahan-kesalahan fatalnya. Namun qadarullah wa ma syafa'al, keduanya menunjukkan sikap keras kepala dan menolak nasihat. Timbul pertanyaan, mengapa? Kalau demikian, mengapa sudah 4 bulan atau sudah 6 bulan terakhir ini kok Ustadz Abu Fuad dan Ustadz Muhammad Nur masih bertahan dan tidak langsung mengumumkan pengunduran diri dari pembimbing channel tersebut? Pertanyaan ini sudah lama sebenarnya. Baik melalui japrian ataupun melalui perantaraan orang lain. Kenapa itu Ustaz Abu Fuad sama Ustaz Muhammad Turqo masih bertahan? Nah, tidak sedikit ummahat ataupun ikhwah yang masih bertahan pada channel tersebut karena melihat Ustaz Abu Fuad ada di situ, Ustaz Muhammad Nur ada di situ sebagai pembimbing. Kenapa tidak keluar? Ana sampaikan kepada antum, tidak lain sebabnya adalah pertimbangan hikmah agar Abu Ukasah bersama istrinya tidak semakin bertindak liar dan menjadi-jadi. Namun, melihat perkembangan terkini di mana Abu Ukasah dan istrinya semakin nekat membela fitnahnya Abul Harith, maka sepertinya telah tiba waktunya bagi kami untuk secara resmi mengundurkan diri dari posisi pembimbing channel Telegram Salafi Muhasabah atau Galeri Muhasabah, sekaligus menyampaikan bayan, penjelasan kepada salafiyin agar supaya mereka tidak tertipu. Ayuhal ikhwah, dari kasus channel Telegram Galeri Muhasabah ini, ada beberapa kaidah manhaji yang penting untuk kita perhatikan. Pertama, bahaya mengambil ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Terkait dengan kasus ijazah qiraah. Itu baru kami tahu. 6 bulan yang lalu, baru kami tahu. Sebelumnya kami tidak tahu tentang hal ini. Namun si Ummu Ukasa sendiri yang mengumumkannya melalui story ataupun status WA-nya. Itu pun kami masih berusaha menasihatinya secara baik-baik, secara empat mata. Nah, dalam hal ini ana ucapkan jazahullahu khairan kepada akhuna wa ustaduna Abu Utsman Kharisman hafizahullahu ta'ala min kulli su'in wa makruh, yang juga telah berupaya menasehati Abu Ukasa secara hikmah, penuh dengan hikmah. Namun qadarullah dibalas oleh Abu Ukasa dengan pemutarbalikan fakta. Nah, ana menangkap Abu Ukasa ketika itu ingin mengadu domba antara ana dengan Ustaz Abu Utsman Kharisman. Dengan dia memutarbalik fakta. Nasihat yang luar biasa hikmahnya dari Ustaz Abu Utsman Kharisman kepada dia. Namun dia sampaikan kepada ana sebaliknya. Nah, ikhwani fiddin, ana ingatkan antum dengan ucapan al-imam Muhammad ibn Sirin rahimahullah, inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Maka tindakan mengambil ijazah qiraah dari selain ahli sunnah yang kemudian membanggakannya di media sosial dalam status story WA-nya, ini paling tidak kita menangkap ada semacam bentuk peremehan terhadap manhaj salaf. Bagaimana mungkin seorang musrifah, pengajar ummahat, mengambil sanad kepada selain ahli sunnah? Ini yang pertama. Yang kedua, bahaya menjadikan wanita ataupun istri sebagai penentu arah dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinan kepada seorang wanita. Maka ketika seorang suami takut pada istri, dalam hal ini Abu Ukasa, dan membiarkan istrinya Ummu Ukasa yang jahil mengendalikan arah channel dakwah, menyebar fitnah ummahat di status WA-nya serta mendukung fitnahnya Abul Harif, maka kerusakannya hanyalah tinggal menunggu waktu. Maka pada kesempatan ini kami menegaskan, terhitung sejak disampaikannya muhadharah ini, ana Abu Fuad Saiful Gorontalo bersama Al-Ustaz Muhammad Nur resmi mengundurkan diri dan lepas tangan baro'ah dari channel telegram Galeri Muhasabah. Dan channel telegram Galeri Muhasabah bukan lagi channel bimbingan asatidah salafiyin. Maka kami nasihatkan kepada seluruh ikhwah salafiyin dan salafiyat untuk keluar dan berhati-hati dari konten-konten yang disebarkan di dalamnya maupun kelas-kelas online yang dikelola oleh Ummu Ukasa. Ini mungkin muhadharah kita pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terkait dengan materi komparasi, perbandingan, dan mukoronah, ini masih tersisa beberapa poin. Insya Allah semoga pada waktunya kita akan melanjutkan kembali. Naam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkannya, memudahkan kita semuanya. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala haula wala quwwata illa billah, dengan mengharap ridho dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. InsyaAllah hari ini Jumat 20 Rabi'ul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan 2 Oktober 2026 kita akan membahas satu tema penting yang berjudul bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harits. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada poin-poin pembahasan, perlu kami sampaikan bahwa sesaat setelah dipostingnya pamflet acara ini, ada pertanyaan yang sampai kepada kami mengenai judul tersebut. konteks pertanyaannya adalah, apakah yang dilakukan oleh Ustaz Abul Harits itu sudah layak disebut sebagai fitnah? Dan mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Maka dengan mengucapkan bismillah, wala hawla wala quwata illa billah, kita memulai muhadarah ini dengan mengawali menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, apakah yang dilakukan oleh Ustadz Abul Harits sudah layak disebut sebagai fitnah? Maka kita katakan na'am, sangat layak, bahkan ia adalah fitnah yang merusak dari dalam. Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harits? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harits sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harits, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang, ternyata fitnah Abul Harits tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya
0: merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini? Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, Wal-Qawaidatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha wa yukhlisuna fis siddah. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِسُونَ فِي السِّدَّةِ, namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. وَمُسْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَى وَالسِّدَّةِ. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Nah. Dan kita masih ingat bagaimana Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musyafiqin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh. Fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abu Harith yang akan kita bahas bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harits terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain pernah memunculkan istilah Salafi Muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakzak, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu, sebelum dia ditahdir, sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi' sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah, perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi' ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangan tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya, melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Harits terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, sikap Abul Harits justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Harits bukan hanya enggan memvonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Barengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan, man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Harits membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Harits? Mendatangi seorang hizbi di markaznya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za' karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harits, pujian Abul Harits itu adalah racun yang berbungkus madu. Nah, yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari. Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin? Pengikut berat Abul Harits, tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalama. Toh yang dia ajarkan juga itu baik. Yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harits, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harits. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah

nyatakan menyimpang. Hizbi. Adapun Rahmat Parengreni, figur yang dibela dan dipuji oleh Abul Haris, justru memiliki tingkat hizbiyah yang jauh lebih parah dan lebih merusak. Dari sisi, pertama, dia merupakan figur paling penting. Bahkan dia adalah kepercayaannya Khalid Basalama. Sementara Khalid Basalama adalah orang yang senang dan suka bermajlis, duduk bersama, bahkan bersua foto secara terang-terangan dengan tokoh-tokoh hizbi sufi tablighi. Ayuhal ikhwah, ini bukan sekedar kesalahan pribadi. Melainkan ini adalah merupakan penerapan manhaj ikhwanul muslimin yang memang ada pada diri mereka. Apa itu? Prinsip ikhwanul muslimin. Nata'awanu fima ittafaqna fih. Fima ittafaqna fih. Wa na'tadiru ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita saling bekerja sama dalam hal yang kita sepakati dan saling memaklumi, saling memberi udur dalam hal yang kita perselisihkan. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah, bermajlis, bermesraan dengan ahli bid'ah, dengan ahli hizbiyah adalah bentuk pembauran yang secara tegas dilarang di dalam manhaj dan akidah salafiyah. Perhatikan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas di dalam sabdanya mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Jika seseorang senang bermajlis, bersua foto, berkoalisi dengan ahli bid'ah, ahli hizbiyah dari kalangan ikhwani, sufi tablighi, maka itulah cerminan manhaj dan pertemanannya. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Karena salaf dahulu hingga sekarang menilai seseorang dari siapa ulfahnya, siapa teman dekatnya, siapa tempat, kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia datang. Telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah Al-Ukbari di dalam kitabnya Al-Ibanah, yakni Ibanatul Kubra. Juga Al-Imam Al-Lalakai dalam Al-I'tiqad, yakni Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah. Dan ini bisa antum lihat di dalam kitab Lamud Durril Manthur Fil I'tiqad Was Sunnah, karya Asy-Syaikh Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Dalam cetakan milik ana itu, tepatnya terdapat pada halaman yang ke-175. Ucapan dan penegasan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Man khufiyat alaina bid'atuhu lam takhfa alaina ulfatuhu. Barang siapa yang tersembunyi dari kami kebid'ahannya, maka tidak akan tersembunyi bagi kami dengan siapa kecondongannya, siapa temannya, kemana dia datang, pada siapa dia singgah. Juga Imam Ibnu Battah rahimahullah
menukil perkataan

sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, i'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah manusia itu berdasarkan teman-temannya. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah, dimunculkan subuhat. Nah, oleh orang yang ana mengira telah terpapar oleh fitnahnya Abul Harith. Nah, bedakan berteman dengan ahlus sunnah itu, berteman dengan ahlul bidah itu dengan bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Bedakan. Nah, ini subhat. Nah, dan insyaallah subhat ini akan kita urai pada poinnya. Insyaallah. Belum sekarang waktunya. Nah, karena memang pada poin tersebut akan kita ungkap bahwa pertemanan Abul Harith dengan seorang Hizbi Ikhwani sudah sampai pada tingkat menjadikannya sebagai hakim, sebagai penengah percocokan dia dengan keluarganya. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Yang tidak pernah kita dengar yang seperti ini dari Dzulqarnain, dari Askari, dari Usama Mahri. Tidak ada. Tapi kok bisa-bisanya Abul Harith sudah sampai pada tingkat ini? Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. InsyaAllah pada poinnya akan kita urai.

ولمن جاء به حمل بعير وأنا به

وقضت علينا من الحزن فهو كظيم.

فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فإن كل محدثة بدعة لبدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله dengan mengucapkan bismillah wala haula wala quwwata illa billah kita lanjutkan sesi muhadarah ilmiah kita dengan metode komparasi sebagai judul besar bandingkanlah agar engkau selamat menakar hakikat fitnah Abul Harith dengan pola-pola penyimpangan da'i lainnya. Langkah ini kita tempuh ayuhal ikhwah tidak lain demi menjaga kemurnian sunnah dan membentengi ahli sunnah dari berbagai tipuan serta seruan-seruan menyesatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan inayahnya kepada kita semua untuk senantiasa ikhlas dan istiqomah di atas manhaj ini sampai kita kembali ke hari tibaannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, 3 poin komparasi sebelumnya pada sesi sebelumnya telah kita kaji bersama. Dan sekarang kita masuk pada poin keempat untuk sesi yang kelima ini. Maka mari kita bandingkan, kita komparasikan kedalaman hubungan tingkat kepercayaan Abul Harith terhadap Hizbi Ikhwani dengan hubungan tingkat kepercayaan Zulkarnain terhadap Hizbi Sururi. Nah, kita mulai dengan Zulkarnain. Sudah sempat kita singgung pada sesi sebelumnya bahwa dahulu sebelum Zulkarnain ditahdir, kita tidak pernah mendapatkan informasi ataupun rekam jejak bahwasanya beliau secara sengaja dan sadar mendatangi markasnya Yazid Jawaz. Kita belum pernah mendengar ketika itu sebelum dia ditahdir duduk bersama, jalan bersama atau menjadikan Yazid Jawaz sebagai kepercayaannya dalam urusan-urusan strategi pribadi maupun dakwahnya.

Adapun Abul Harith, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, tidak hanya datang sendiriannya secara sadar maupun sengaja ke markas Khalid Basalama dengan sadar dan sengaja, bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas dakwahnya Khalid Basalama. Ini saja sudah sangat parah, ayol ikhwah, yang kita tidak pernah mengetahui dari Dzulqarnain sebelum dia ditahdir. Ini sudah parah. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang yang telah melemahkan sendi-sendi manhaj dan akidah? Bahkan lebih parah dari itu. Dan kejadiannya sebelum itu, di mana Abul Harith hadahullah telah menjadikan rahmat paring-ringi sebagai wasitoh, sebagai penghubung untuk dia menikahi seorang wanita yang tidak jelas manhajnya. Bahkan waliyadu billah, nas'alullaha assalamata wal afiyah, Abul Harith ridho dan siap menjadikan seorang Hizbi Ikhwani sebagai penengah dalam konflik rumah tangganya. Ini membuktikan bahwa keterkaitan Abul Harith dengan figur Hizbi Ikhwani bukan sekedar ketidaktahuan sebagaimana klaimnya, melainkan ini adalah merupakan bentuk kepercayaan penuh Abul Harith kepada rahmat paring-ringi, dan ini menunjukkan betapa pertemanan dia dengannya begitu dalam dan eratnya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dahulu para salaf kita sangat tegas dan telah mewanti-wanti dari sikap bermudah-mudahan yang seperti ini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Al-A'mas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan kanu la yas'aluna 'anil rajul ba'da salat. Dahulu para salaf itu tidak bertanya lagi tentang seseorang setelah mengetahui darinya tiga perkara: mamsah wa madkhaluhu wa ulfuhu minan nas. Tiga perkara tersebut, yang pertama, mamsah, kemana langkah kakinya berjalan, dengan siapa dia bergaul. Yang kedua, madkholuhu, kemana dia masuk, kepada siapa dia datang. Wa ulfuhu minan nas, siapa orang yang menjadi bitonahnya. Abul Harith menjadikan rahmat paring-ringi sebagai bitonah, sebagai penghubung macomblang untuk dia menikahi seorang janda kendari yang tidak diketahui manhajnya, yang tidak jelas manhajnya. Bukankah ini lebih parah daripada fitnah Dzulqarnain? Itu pun Dzulqarnain ditahdir oleh para ulama, oleh Al-Imam Rabi'. Telah dinukil oleh Al-Imam Ibn Battah di dalam Al-Ibanah, dan juga Al-Imam Al-Lakai dalam Al-I'tiqad, dan bisa antum lihat di dalam kitab Lamudu
karya Syekh Jamal Ibn Furaihan. Ungkapan dari Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimahullah. Namun sebelumnya, sekiranya kita benar-benar apa yang telah kita nukilkan sebelumnya dari Al-Imam Al-A'mas, sebenarnya itu sudah cukup. Namun membabil faedah, demi menambah faedah, kita nukilkan ungkapan Al-Imam Fudail bin Iyad, iyaka an tajlisa ma'a man yufsidu 'alaika qalbak. Hati-hati kamu, sekali-sekali engkau jangan duduk bersama orang yang dapat merusak hatimu. Wala tajlisu ma'a sahibi hawa. Jangan engkau duduk bersama pengikut hawa nafsu. Fa inni akhafu 'alaika ma Allah, dan sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan jangan-jangan kemurkaan Allah akan menimpamu. Juga Imam Ibnu Battah Al-Ukbari meriwayatkan perkataan Al-Imam Utbah Al-Ghulam rahimahullah, man lam yada' mukhalatata sahibil bid'ah suliba halawatus sunnah. Barang siapa yang tidak meninggalkan pergaulan dengan sahibu bid'ah, maka akan dicabut darinya manisnya sunnah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini membuktikan bahwa keterkaitan Abdul Harith terhadap Hizbi Ikhwani tersebut beda dengan Zulkarnain sebelum dia ditahdir. Nah, kita tidak pernah dengar kalau ternyata Zulkarnain menjadikan Yazid Jawas sebagai wasitoh, sebagai maktum lang, apalagi untuk menengahi menjadi hakim terhadap perkara-perkara perselisihan rumah tangganya. Ayol ikhwah salafiyun, khususnya kepada para pengikut Abdul Harith yang tertipu dengannya, hendaklah kalian sadar. Hendaklah kalian sadar. Sungguh perkara yang terjadi ini bukan perkara yang ringan. Saya ingatkan diri saya dan kalian dengan ucapan Al-Imam Rabi' ibn Hadi, "Law kana hunaka ahlus sunnah wa'i." Jika di sana ada ahlus sunnah yang benar-benar faham, sadar, wallahi law zakkahum Ibnu Baz wal Al-Albani ma nafa'ahum hadha. Wallahi, demi Allah, walaupun mereka ditazkiyah, dita'dil oleh Al-Imam Ibnu Baz, oleh Al-Imam Al-Albani, maka tidak bermanfaat bagi mereka tazkiyah, ta'dil tersebut madama hum jarrahu anfusahum. Kalau ternyata mereka mencacati diri-diri mereka bimawaqifihim wa afkarihim wa bimanahijihim, dengan sikap-sikap mereka, dengan pemikiran-pemikiran mereka, dengan manhaj-manhaj mereka yang menyimpang. Ini komparasi yang keempat. Mari kita masuk pada poin kelima, komparasi yang kelima. Nah, yaitu tentang sikap dusta. Dan mari kita komparasikan dengan sikapnya Zulkarnain. Kita katakan Zulkarnain bukan tidak ada dusta. Namun jika dikomparasikan dengan dustanya Abdul Harith, sungguh dustanya Abdul Harith lebih-lebih dari sisi

jumlah dari sisi kuantitas, dustanya juga dari sisi kualitas. Maksudnya apa? Kualitas membawa-bawa nama Asy-Syaikh Arafah tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafah. Nah, kita ini terus dituduh menjatuhkan Syekh Arafat lah, meremehkan Syekh Arafat lah, tidak mau menjalankan fatwanya Syekh Arafat lah. Nah, mengatakan bahwa ini kedustaan yang sangat besar menurut saya. Ketika Abu Haris pada beberapa kali ini diutus oleh Syekh Arafat untuk memperbaiki manhaj Salafiyin di Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti selama ini para asatidah telah menyimpang manhajnya. Para asatidah di Indonesia telah menyimpang manhajnya, tak terkecuali siapapun dia. Sehingga Abul Haris datang dengan utusan Syekh Arafat untuk memperbaikinya. Jika ini dusta, maka berarti ini adalah merupakan kebohongan yang sangat besar atas nama Asy-Syaikh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Maka kita tanyakan kepada Syekh Arafat tentang perkara yang sangat besar ini. Hal sahihu annaka kallaftahu, yakni Muhammad Islam Muslih Abul Harith, benarkah engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi tersebut? Nah, pada satu redaksi dia mengatakan memperbaiki kurikulum ma'had Minhajul Azhar. Pada pihak yang lain dia mengatakan lebih luas daripada itu, mau memperbaiki manhaj dan akidah Salafiyin di Indonesia. Hal sahihu annaka kallafta? Apakah benar engkau telah mengutus Abul Harith dengan misi itu? La, hadza kadzib. Apa jawaban Asy-Syaikh? La, hadza kadzib. Tidak, itu adalah dusta. Ma kallaftuhu. Sungguh aku tidak mengutusnya. Aku tidak membebadinya dengan misi tersebut. Ayuhal ikhwah, kita tidak pernah mendengar hingga sekarang Dzulqarnain seperti itu dustanya. Bukan dia tidak punya dusta, namun dari sisi bobot, berat dustanya, jangan ditanya kuantitas dustanya Abul Haris. Dusta demi dusta. Dari bobotnya, dari beratnya dusta dia. Dan diketahui dengan mudahnya oleh Salafiyin. Wahai para muqallid Abul Abul Harith, para pengikut Abul Harith, tidakkah kalian sadar? Nah, ditanyakan kepada Syekh Arafat. Beliau pernah ditanya, Hal yajuzu akhdul ilmi an talib bil ilmi al mubtadi wa in sabata kadzbuh? Wahai Syekh, apakah boleh mengambil ilmu dari seseorang, dari seorang penuntut ilmu yang masih pemula, meskipun telah terbukti kedustaannya? Apa jawaban beliau Syekh Arafat? La yajuzu al akhdu amman kadzab. Tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang berdusta. Al-kadibu alaihi ayyatu.
Justru yang wajib bagi seorang pendusta untuk bertobat. Walaysa ahlan litadris. Dan dia tidak pantas untuk mengajar. Wala yu'khudul ilmu anil kadzdzab. Dan tidak boleh mengambil ilmu dari seorang pendusta. Wala anis safih. Dan tidak pula dari orang yang dungu. Wala an ahlil bid'ah. Dan tidak pula dari ahlul bid'ah. Falihada. Kemudian beliau meneruskan. Jawaban beliau. Falihada lama su'il al-imam Ahmad an rajulin kadzaba kadzbatan wahida. Maka oleh ini, al-imam Ahmad pernah ditanya tentang seseorang yang berdusta hanya dengan sekali dusta. Garis bawah ini ayol ikhwah. Al-Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang orang lain yang berdusta dengan sekali dusta. Apa jawaban Al-Imam Ahmad? Hada la yakunu fi mawdi'il adalah. Nah, orang ini tidak berada pada posisi sebagai orang yang adil. Fa innal kadhiba shadid, karena sesungguhnya dusta itu sangatlah parah, sangatlah berbahaya, sangatlah berat. Fala yajuzu abadan ay yatawalla haula'i litadris. Maka tidak boleh selama-lamanya orang yang berdusta untuk diberi tanggung jawab mengajar. Yadhhabu yuslih nafsahu awwala. Hendaklah dia memperbaiki dirinya terlebih dahulu. Wa yahtaju an yatlubal ilma katsiran hatta yatarabba wa yata'addab. Dan dia butuh untuk terus, masih terus menuntut ilmu agar supaya benar-benar dia terdidik dan beradab. Nah, ini jawaban Asy-Syaikh Arafah. Maka dari jawaban beliau ini, kita tegaskan, ya Syekh, idza kana hadza fi man kadzaba kadzbatan wahida. Wahai Syekh, kalau yang engkau nukilkan ini tentang orang yang berdusta hanya dengan sekali dusta, fa kaifa biman thabatat 'alaihi kadzabat katsira wa katsira tablughul afaq fi umurin wa masail mukhtalifah. Lantas bagaimana dengan seseorang yang telah terbukti melakukan kedustaan demi kedustaan yang tersebar luas dalam berbagai perkara dan masalah yang bermacam-macam? Ternyata tidak cukup sampai di situ jawaban Asy-Syaikh Tofa. Beliau melanjutkan, qala Ubaidullah bin Amr. Beliau menukilkan. Nah, riwayat dari Al-Imam Ibn Hibban di dalam Al-Majruhin dari Ubaidullah Ibn Amr, beliau berkata, qala li Zaid bin Abi Naam, qala li Zaid ibn Abi Unaisah, telah memberitahu kepadaku Zaid ibn Abi Unaisah, la taktub an akhi Yahya ibn Abi Unaisah fa innahu kadzab. Jangan engkau menulis atau mengambil ilmu, mengambil riwayat dari saudaraku yang bernama Yahya bin Unaisah, karena dia adalah seorang pendusta. Wasu'ila Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi an akhihi Anas. Dan Jarir Ibn Abdul Hamid Ad-Dhabi pernah ditanya tentang saudaranya yang bernama Anas. Faqal, maka beliau berkata atau beliau menjawab, la taktub anhu fa innahu yakdzib fi kalamin nas. Jangan engkau menulis darinya, yakni jangan engkau mengambil ilmu, jangan engkau mengambil riwayat daripadanya. Fa innahu yakdzibu fi kalamin nas, karena sesungguhnya dia telah berdusta dalam pembicaraan manusia. Maka berdasarkan dua kisah yang dinukilkan oleh Syekh Arafat ini, kita katakan fa kaifa idza kana ma'a dzalik
yakdzibu fi umuri da'wiyah wa yakhtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyana. Lantas bagaimana dengan seseorang yang dia itu berdusta dalam perkara-perkara dakwah? Kalau saja adiknya Jarir Ibnu Abdul Hamid yang bernama Anas itu tidak boleh diambil ilmu darinya karena dia berdusta pada ucapan manusia, ucapan biasa, ucapan muamalah biasa mungkin. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta atas nama dakwah? Wa yakhtalisu amwalan nas bil kadzib wal khiyanah. Nah, dan berlaku curang dalam harta manusia dengan dusta dan khianat. Loh, kok masuknya ke hal ini ya? Naam. Dahulu para salaf juga menilai seseorang dari muamalah. Dia dalam perkara amwal, dalam perkara harta. Nah, untuk dijauhi dan tidak diambil ilmu daripadanya. Kalau sekedar dusta biasa, itu seseorang tidak bisa lagi, langsung jatuh kredibilitasnya. Tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Lantas bagaimana dengan orang yang berdusta, berkhianat terhadap harta manusia, bahkan berdusta atas nama dakwah? Ayajuzu ayyumaru as-salafiyun bil ahdi anhu. Apakah kita masih memerintahkan manusia atau salafiyun untuk mengambil ilmu bermajlis dengannya? Bal huwa ahaqqu an la yuktab anhu, bahkan dia lebih pantas untuk tidak boleh ambil ilmu daripadanya. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Nah, pergeseran akidah dan manhaj seringkali itu berjalan seiring dengan pergeseran akhlak, muamalah. Nah, ketika seseorang mulai meremehkan batasan-batasan manhaj, maka ia akan dengan mudah pula meremehkan batasan-batasan akhlak, muamalah. Maka ayuhal ikhwah, jangan biarkan diri-diri antum itu tertipu oleh retorika dakwah, oleh produksi-produksi subuhat. Nah, tatkala akidahnya, tatkala manhajnya, tatkala muamalah hartanya penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Karena sesungguhnya seorang da'i, seorang ustaz yang diambil ilmu darinya adalah orang yang benar-benar dikenal dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari

dengan keadilannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi agama kita, harta kita dari tangan-tangan orang-orang yang suka berkhianat, serta memberikan istiqomah kepada kita untuk tetap berada di atas kejujuran zahiran wa batina. Ini komparasi yang kelima. Nah, sebagai kesimpulan dari poin yang kelima, jika jalurnya seseorang telah bergeser, tempat pertemanannya sudah tidak aman lagi. Nah, berteman dengan orang yang menyelisihi manhaj, maka runtuhlah segala pembelaan palsu tentang dirinya. Mari kita masuk pada poin ke-6. Perlu Anda ingatkan bahwa poin ke-6 ini adalah poin yang sangat mendasar dan membutuhkan ketajaman manhaj yang cukup, yaitu menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir oleh para pengikutnya Abul Harith. Ingat, poin ke-6 ini kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan benteng terakhir. Dan nanti insya Allah pada poin ke-7, kita akan menyikapi syubhat yang sering dijadikan sebagai senjata pamungkas, senjata terakhir. Kalau yang ke-6 ini benteng terakhir, jangan langsung senang kalaupun sudah runtuh bentengnya, mereka masih punya senjata terakhir pamungkas. Ini pada poin yang ke-7. Apa benteng terakhir? Sekarang ini terus digaungkan, terus disebarluaskan. Nah, yaitu ungkapan mereka, bukankah Ustadz Abul Harith itu direkomendasi dan ditadil oleh Syekh Arafat? Nah, kenapa kalian melangkahi Syekh Arafat? Kenapa kalian menyelisihi pendapatnya Syekh Arafat? Ayuhal ikhwah, komparasi kita terkait dengan poin ke-6 ini adalah komparasi antara sikapnya Syekh Arafat terhadap Abul Harith dengan sikapnya beberapa masyaikh yang lainnya kepada duat yang juga telah bergeser lainnya. Nah, contoh yang pertama yang akan kita jadikan komparasi adalah Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Abdullah Al-Mar'i dan Syekh Hani' bin Buraik. Nah, kalau sekarang Abul Harith mendapatkan suaka pembelaan dari Syekh Arafat. Sebelum kita lanjut, sebelumnya ana katakan maaf-maaf saja. Mohon maaf. Mohon maaf. Jujur, ana katakan, ana secara pribadi, wallahu alam kalau antum salafiyun yang lainnya, ana Abu Fuad pertama kali mengenal Syekh Arafat itu di tahun 2017. Nah, sebelum itu ana tidak mengenal seorang syekh yang bernama Syekh Arafat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Nah, nanti akan muncul

Ini sebuah oh itu merendahkan, menjatuhkan. Ini komparasi ayuhal ikhwah. Nah. Sementara Syekh Abdullah Al-Mar'i, Syekh Hadi bin Buraik, kita telah mengenal jauh sebelum tahun tersebut. Tahun 2005, kita telah mengenal waktu itu sebelum menyimpang. Sebelum bergeser. Kita telah mengenal nama besar Abdullah Al-Mar'i waktu itu. Hani bin Buraik. Belum ada. Kita belum kenal. Syakharofa. Maaf-maaf saja. Maaf-maaf saja. Dzulqarnain yang mendapatkan suaka pembelaan dari Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik ternyata tidak bermanfaat. Ta'dil, tazkiyah keduanya. Bahkan As-Syeikh Rabi' menyalahkan semuanya. Baik Dzulqarnainnya ataupun pembela-pembelanya. Dan lihat bagaimana. Bagaimana kondisi para pembela-pembela Dzulqarnain sekarang dari kalangan Masyaikh? Kemana mereka Abdullah Al-Mar'i yang dahulu kita hormati? Di mana sekarang dia? Hani bin Buraik yang dahulu juga kita hormati. Sebelum menyimpangnya, di mana dia sekarang? Nah. Asy-Syeikh Rabi dengan tegas menghargai data-data dari Ustaduna Luqman Ba'abduh Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki ala Allahi ahadan wallahu hasibu. Pembelaan Abdullah Al-Mar'i Hani bin Buraik tidak bermanfaat. Nah, tidak dapat mengalahkan data-datanya Ustaduna Luqman. Dengan segala hormat. Dengan segala hormat. Nah, la nuzakki 'ala Allahi ahadan. Ini realita. Nah. Demikian pula sama persis terjadi pada kasus Askari dan Dzul Akmal. Maaf-maaf saja Abul Harith tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding Askari, dibanding Dzulqarnain. Dari sisi dakwah Abul Harith tidak ada apa-apanya dengan dakwahnya Askari dan Dzulqarnain sebelum mereka menyimpang. Namun kemana sekarang? Di mana sekarang Askari? Di mana sekarang Dzul Akmal? Di mana sekarang Dzulqarnain yang dahulu sebelum menyimpangnya kita hormati? Kita muliakan ilmuannya, dakwahnya, juhudnya, mujahadahnya dibanding dengan Abul Harith. Tidak ada apa-apanya. Keduanya, Askari dan Dzul Akmal mendapatkan suaka pembelaan dari nama besar yang ketika itu belum menyimpang, Asy-Syeikh, sampai digelari oleh Asy-Syeikh oleh Al-Imam Ibnu Baz sebagai Al-Allamah Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Dengan segala hormat, maaf-maaf saja, Syekh Arafat tidak ada apa-apanya ilmunya dibanding dengan Syekh Muhammad bin Hadi. Sebelum menyimpangnya, Syekh Muhammad bin Hadi. Maaf-maaf saja. Syekh Arafat itu hanya murid dari Syekh Muhammad bin Hadi. Tidak ada apa-apanya ilmunya Syekh Arafat dibanding dengan ilmunya Syekh Muhammad bin Hadi sebelum menyimpangnya. Namun di mana sekarang Syekh Muhammad bin Hadi? Nah, Asy-Syeikh Rabi dengan tegas menyalahkan Askari Dzul Akmal beserta pembela-pembelanya dari kalangan Masyaikh dan menghargai data-data, dalil-dalil dari Ustaduna Luqman wa Abdu Hafidhahullahu Ta'ala. La nuzakki 'ala Allahi ahadan.

Syubhat yang terus digaungkan yang sebenarnya sudah kita bantah sejak sesi pertama muhadharah ini sekitar 4 bulan yang lalu. Kenapa kalau kalian punya data, kenapa tidak disampaikan kepada masyayikh? Kenapa data kalian itu tidak disuruh teliti kepada para masyayikh? Kenapa? Kenapa? Kita sudah bangga, data kita sudah sampai, sudah kita sampaikan. Baik secara langsung, dan kebanyakannya secara langsung. Kepada Syekh Zakaria, kepada Syekh Arafat, dan juga kepada waliduna, Syekhuna, Syekh Abdul Ghani Awsat. Ketika kami sampaikan kepada beliau, Syekh Abdul Ghani, tentang sikap-sikapnya Abul Harith dan metode pola penanganan asatidah terhadapnya, beliau mengatakan, beliau betul-betul menghargai upaya para asatidah, dan beliau mengatakan bahwasannya metode yang kalian tempuh ini adalah metode yang sudah sangat hikmah, sudah sampai pada puncak hikmah, dan itu tidak berubah sampai sekarang. Penilaian dari Syekh Abdul Ghani Awsat sampai sekarang tidak berubah. Bahwasanya apa yang telah ditempuh oleh asatidah dalam menangani dan menasehati Abul Harith sudah sangat hikmah. Dan ini juga diketahui oleh Adinda yang ada di Samarinda. Nanti akan ada poin khusus untuk Adinda yang ada di Samarinda. Mungkin akan ada yang bertanya, siapa ini yang dimaksud dengan Adinda? Dan kenapa dia disebut Adinda? Ini meremehkankah? Mau menjatuhkankah? Antum lihat kata Adinda di Naam KBBI. Apa makna Adinda? Saking akrabnya ana dengan dia, dengan beliau. Saking akrabnya Abu Fuad dengan Adinda yang di Samarinda, itu ana panggil dia Adinda, ana dia panggil Kakanda. Bisa tanyakan kepada beliau, ana dipanggil kakak sama dia, dia ana panggil adik. Nah, panggilan keakraban kalian, panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, beliau tahu persis dan beliau mengakui betapa hikmahnya asatidah dalam menangani kasusnya Abul Harith. Dan lebih daripada sekedar penilaiannya, penilaian Syekh Abdul Ghani Awsat yang sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Yang kita sayangkan, Syekh Zakaria, dengan segala hormat, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Zakaria. Nah, kita sudah sampaikan pula kepada Syekh Zakaria. Antum tahu apa jawaban dari Syekh Zakaria? Nah, kami sampaikan kepada beliau di sela-sela Dauro Muzani yang keempat pada tahun 2025. Sama dengan yang kami sampaikan kepada Syekh Abdul Ghani Awsat. Nah, lantas apa jawaban dari Syekh Zakaria ketika itu pada di sela-sela daurah Muzani yang keempat 2025, ihdaru hadzal rajul, waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harith, fa innahu khatir, orang ini berbahaya, fa abiduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu, jauhkan dia
dari posisi-posisi penting dalam dakwah, wahadziru minhu, dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah, dan tidak cukup sampai di sini ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustaz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafi dari orang ini, hatta la yagtarru bihi ba'dun nas, agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya, yakni Luqman

Ihdaru hadzal rajul. Waspadalah kalian terhadap orang ini, yakni Abul Harits. Fa innahu khatir. Orang ini berbahaya. Fa abiduhu 'anil manasibil muhimmah wa hadziru minhu. Jauhkan dia dari posisi-posisi penting dalam dakwah. Wa hadziru minhu. Dan peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Nah. Dan tidak cukup sampai di sini. Ucapan Syekh Zakaria ketika itu. Sepulang beliau dari daurah Muzani, beliau masih menyempatkan mengirimkan voice note kepada asatidah di Jember, kepada melalui Ustaz Alfian. Apa yang beliau katakan? Di antara yang beliau sampaikan, idan hadziru minhu. Kalau demikian, peringatkanlah salafiyin dari orang ini. Hatta la yagtarru bihi ba'dun nas. Agar supaya sebahagian manusia, yakni salafiyin, tidak tertipu dengannya. Yakni Luqman. Kita sayangkan terhadap Syekh Arafat. Beliau sendiri memberikan kepada kita beberapa data-data yang dahulu kita tidak tahu tentang dustanya, tentang khianatnya Abul Harits. Dan beliau menyatakan bahwasannya Abul Harits berdusta dalam pengakuan dia sebagai duta. Yang kita sayangkan, perubahan itu. Maka ayuhal ikhwah, di sini ana nyatakan bahwa perubahan Syekh Arafat dalam sikapnya terhadap Abul Harits tidak kemudian merubah kesalahan-kesalahan, kedustaan-kedustaan, pergeseran-pergeseran akidah Abul Harits dari yang batil kemudian menjadi hak. Nah, dan ta'dil dari Syekh Arafat yang hingga sekarang kepada Abul Harits, nah, juga sama sekali dengan segala hormat tidak akan merubah kebatilan Abul Harits menjadi hak. Kenapa? Nah, lihatlah bagaimana sosok Al-Imam Rabi' ibn Hadi yang kita tidak lagi melihat metode penanganan beliau pada Syekh Arafat. Dengan segala hormat. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada Syekh Arafat. Kita tidak melihat lagi metode Syekh Rabi, metode Al-Imam Rabi dalam menangani kasus-kasus pendusta pada diri Syekh Arafat. Nah, maka dari itu, ayuhal ikhwah, nah, perubahan yang terjadi pada Syekh Zakaria, nah, itu tidak akan membatalkan bukti kesalahan dan kedustaan Abul Harits. Kenapa? Syekh Arafat, Syekh Rabi, itu dengan kaidah salafiyah yang beliau terapkan dan beliau ajarkan kepada kita, al-jarhul mufassar muqaddamun 'ala at-ta'dilil mubham. Syekh Rabi menghargai data-datanya Ustaz Luqman, menyalahkan orang-orang yang mendukung

0: Qarnain, masyaikh yang mendukung Dzulqarnain, menyalahkan masyaikh yang mendukung Askari. Nah, ini komparasi yang keenam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Al-Imam Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, mengukuhkan kita di atas kaidah-kaidah salafiyah yang murni, menyelamatkan kita dari sikap taklid buta kepada figur dan sosok tertentu. Nah, mari kita melangkah pada poin ketujuh. Komparasi yang ketujuh. Nah, yaitu poin yang akan membongkar sebuah subuhat yang dijadikan sebagai senjata pamungkas. Kalau tadi benteng terakhir sudah runtuh, sekarang mereka masih punya satu senjata terakhir pamungkas. Ini yang akan kita patahkan. Subuhat yang sering mereka hembuskan, termasuk oleh adinda yang ada di Samarinda, yang terus diulang-ulang, digaung-gaungkan, dengan mengatakan di masa fitnah ini, kita harus kembali kepada para ulama, yakni Syekh Arafat. Kenapa? Ini, lihat alasannya. Ini senjata pamungkas ini, mereka, yang harus kita patahkan. Karena Al-Imam Rabi' semasa hidupnya telah mentazkiyah, telah merekomendasi beliau, Syekh Arafat. Dan tazkiyah, ta'dil, rekomendasi Syekh Rabi' Al-Imam Rabi' kepada Syekh Arafat tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka kita tegaskan, tazkiyah seorang alim minal ulama bukanlah jaminan mutlak untuk kemaksuman seseorang yang ditazkiyah. Mari kita komparasikan dengan apa yang terjadi di masa hidupnya Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Al-Imam Muqbil, guru-guru kita sekarang ini, adalah murid-murid beliau. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Madkhali, afwan, Al-Wadi'i. Al-Imam Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Semasa hidupnya beliau telah mentazkiyah nama-nama besar sebelum menyimpangnya mereka, nama-nama besar tersebut. Di antaranya Yahya Al-Hajuri, yang telah bahkan menjadi pengganti yang duduk di kursinya Syekh Muqbil setelah wafatnya. Nah, di antara nama besar lainnya ketika itu yang ditazkiyah dan ditadil oleh Al-Imam Muqbil di masa hidupnya, ada nama Abdul Aziz Al-Burai, ada nama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, ada nama Al-Syekh Abdurrahman Al-Mar'i. Dan tazkiyah ataupun ta'dil Al-Imam Muqbil kepada nama-nama tadi itu tidak pernah beliau cabut sampai wafatnya. Pertanyaannya sekarang, kemana Muhammad Al-Imam, kemana Abdul Aziz Al-Burai, kemana Yahya Al-Hajuri, kemana Abdurrahman Al-Mar'i? Di mana mereka sekarang? Nah, semuanya mengalami penyimpangan dan pergeseran manhaj. Semoga itu tidak terjadi pada diri-diri kita. Nas'alullah. Selamat wal afiat. Pertanyaannya sekarang, ketika Al-Imam Rabi' mentazkiyah Al-Syekh Arafat yang tidak pernah dicabut sampai wafatnya, Al-Imam Muqbil yang telah mentazkiyah dan bahkan menjadikan rujukan, memesankan, berpesan kepada Salafiyin, di Yaman khususnya, nama-nama ini sebagai rujukan setelah wafatnya. Nah, apakah Al-Imam Muqbil salah? Al-Imam Rabi' salah? Kala, sekali-kali tidak. Al-Imam Muqbil tidak salah. Al-Imam Rabi' tidak salah. Karena mereka menilai dan memberikan tazkiyah itu berdasarkan apa yang nampak di masa hidupnya. Dan para ulama kita tentunya tidak mengetahui perkara yang gaib tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Nah. Jika ada yang menganggap bahwa tazkiyah seorang alim itu berlaku mutlak selamanya, maka sungguh dia telah tersesat. Nah, maka renungkanlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di hari kiamat nanti kelak. Nah, sebagaimana akidah ahli sunnah, Nabi kita akan diberikan sebuah telaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami akan berikan kepadamu telaga yang mana di hari akhirat nanti telaga tersebut umat beliau sallallahu alaihi wasallam akan minum dari telaga tersebut, dan barang siapa yang minum dari telaga beliau tidak akan pernah merasakan haus untuk selama-lamanya. Dan itu sebagai tanda keselamatan jika sempat meminum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, ada sebahagian orang yang dihalau, tidak diperbolehkan, dijauhkan dari telaga. Nabi dengan rasa ibanya, Nabi dengan kasih, dengan penuh kasihnya mengatakan, ummati, ummati, kenapa mereka dihalau? Mereka itu adalah umatku, mereka itu adalah umatku. Apa yang dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Sungguh engkau wahai Muhammad tidak tahu apa yang telah mereka lakukan sepeninggalmu, apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Kalau saja Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, tidak pernah mengetahui adanya perubahan dan pergeseran-pergeseran dari umatnya sepeninggal beliau, maka bagaimana mungkin kita memaksakan tazkiyah dari Al-Imam Rabi', tazkiyah dari Al-Imam Muqbil, membuat seseorang menjadi kebal dari kesalahan dan pergeseran selama-lamanya. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena waktu yang membatasi kita, masih ada poin berikutnya, poin terakhir terkait adinda yang ada di Samarinda. Semoga ada waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Nah, dengan ilmiah dan penuh hikmah, kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keikhlasan dan keistiqomahan. Nah, adapun untuk pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi sang pemateri dan kepada seluruh yang mendengarkan materi ini. Nah, dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa
1: melindungi kita, melindungi, menjaga agama kita, menjaga dunia harta kita, menjaga keluarga-keluarga kita. Nah, dan menyelamatkan kita dari berbagai seruan yang menyimpang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mari kita bedah makna kata fitnah dan realitanya. Secara bahasa, al-fitnah bermakna ujian, bermakna cobaan, dan bisa bermakna sesuatu yang menimbulkan kekacauan, keragu-raguan, bahkan juga bermakna sesuatu yang dapat memecah belah persatuan umat. Ketika fitnah dilakukan oleh orang yang dulunya dikenal di atas sunnah, lalu ia mendatangkan dan memproduksi berbagai macam syubhat, merapat kepada hizbiyin, menuduh asatidah dengan tuduhan-tuduhan dusta, dan membelokkan salafiyin, maka dampak kerusakannya jauh lebih berbahaya dari fitnah yang datang dari musuh yang jelas-jelas dari luar. Lantas mengapa diistilahkan dengan fitnah Abul Harith? Kita istilahkan dengan fitnah Abul Harith sebab ucapan dan perbuatannya tidak berhenti pada kesalahan pribadi semata. Bahkan telah menyentuh sendi-sendi akidah dan manhaj yang dampaknya telah menimbulkan keguncangan di tengah barisan salafiyin. Di antara mereka ada yang ragu, sebahagiannya ada yang terseret, bahkan sebahagiannya hingga sekarang merasa bingung. Maka demikianlah fitnah tersebut. Lantas apa makna menakar? Ketika kita katakan menakar hakikat fitnah Abul Harith, kata menakar dalam judul kita bermakna menimbang, yakni menimbang dengan timbangan manhajiyah, sunniyah, salafiyah yang adil dan objektif. Berdasarkan data-data yang valid dan otentik, bukan dengan hawa nafsu atau fanatisme terhadap figur dan tokoh tertentu. Dan perlu untuk kami sampaikan pula dengan penuh kelembutan bahwasanya kita tidak sedang menzolimi atau mencari-cari kesalahan orang tertentu. Tetapi kita sedang menimbang ternyata fitnah Abul Harith tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Ini jawaban kami yang pertama. Yang kedua, mengapa harus membanding-bandingkan? Bukankah itu justru memicu perpecahan? Kita jawab, Islam, agama kita ini tidak pernah menyuruh umatnya untuk menutup mata dan taklid buta ketika terjadi fitnah dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka membandingkannya dengan fitnah-fitnah sebelumnya merupakan salah satu ikhtiar untuk menyadarkan kita bahwa ternyata fitnah kali ini tidak kalah parahnya dengan fitnah-fitnah sebelumnya. Maka barang siapa yang mau membuka mata, meneliti, membandingkan antara kebenaran yang berpijak pada data yang otentik dengan kebatilan yang dibungkus dengan retorika pembelaan, maka insya Allah dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari pergeseran manhaj dan fanatisme terhadap figur atau golongan tertentu. Bisa jadi, akan ada yang bertanya, dari mana metode seperti ini?
Dari mana metode perbandingan seperti ini? Adakah contohnya dari salaf? Membanding-bandingkan antara fitnah ini dengan fitnah yang sebelumnya atau fitnah yang lainnya? Kita katakan na'am. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidakkah kita ingat pelajaran yang bahkan mungkin telah kita hafal? Bagaimana al-imam Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi menggunakan metode ini, metode perbandingan, mukorona, atau bahasa akademiknya komparasi. Nah, pada beberapa kitab beliau rahimahullah, di antaranya kitab yang berjudul, yang beliau beri judul dengan Al-Qawaidul Arba', beliau rahimahullahu taala menetapkan salah satu kaidah. Pada kaidah yang keempat kata beliau, wal qaidatur rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya orang-orang musyrik pada zaman kita lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. لِأَنَّ الْأَوَّلِينَ يُشْرِكُونَ فِي الرَّخَاءِ وَيُخْلِصُونَ فِي الصِّدَّةِ. Yang demikian itu karena orang-orang terdahulu melakukan kesyirikan dalam keadaan lapang. وَيُخْلِصُونَ فِي الصِّدَّةِ. Namun mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah jika dalam keadaan sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir raha wasiddah. Adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang, mereka melakukan kesyirikan kepada Allah secara terus-menerus, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Perhatikan ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab telah melakukan metode perbandingan, metode komparasi, mukorona. Bahkan beliau mengatakan orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan di zaman beliau jauh lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dan kita masih ingat bagaimana al-imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali sahibur rayah al-jarh wa ta'dil fi hadal asr bila niza' juga melakukan metode ini ketika menyikapi fitnah Muhammad bin Hadi, fitnah musa'fikin. Beliau dengan tegas mengatakan bahwa fitnahnya Muhammad bin Hadi asaddu minal haddadiyah, lebih parah daripada fitnahnya haddadiyah. Ini demi menyadarkan salafiyin bahwa fitnah ini bukan perkara yang remeh, fitnah ini bukan perkara yang kecil. Sebagaimana fitnah Abul Harith yang akan kita bahas. Bukan tujuannya untuk mencari-cari kesalahan, untuk menjatuhkan kredibilitas, bukan. Tapi demi menjaga manhaj, menjaga akidah salafiyin dari pergeseran. Kita mulai dengan komparasi yang pertama. Dari atau antara sikapnya Dzulqarnain terhadap Yazid Jawaz dan sikapnya Abul Harith terhadap seorang Hizbi Ikhwani Rahmat Barengrengi. Nah, dahulu ketika itu Dzulqarnain
pernah memunculkan istilah salafi muzakzak. Salafi yang goyah, yang goncang. Perhatikan di sini, ayuhal ikhwah. Meskipun Dzulqarnain menggunakan istilah yang tidak tepat tersebut, mengatakan Yazid Jawaz sebagai salafi yang muzakzak, namun dia, yakni Dzulqarnain, tetap tidak memungkiri bahwa Yazid Jawaz itu harus ditahdir. Dahulu. Dahulu, sebelum dia ditahdir. Sebelum disematkan, sebelum dia difonis oleh Al-Imam Rabi sebagai mutalawwin la'ab makir yamsi ala tariqatil halabi fil makar. Nah. Perhatikan bagaimana sikap dan bimbingan Al-Imam Rabi ibn Hadi ketika itu terhadap Dzulqarnain. Al-Imam Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah menegakkan hujjah dan menyalahkan penggunaan istilah tersebut. Beliau menegaskan bahwa orang yang telah jelas penyimpangannya tidak boleh diberi label atau istilah yang mengaburkan statusnya. Melainkan harus didudukkan secara jelas dan tegas pula sebagai seorang hizbi. Mari kita komparasikan dengan sikapnya Abul Haris terhadap Hizbi Ikhwani Rahmat Parengrengi. Nah, sikap Abul Haris justru jauh lebih parah dan lebih berbahaya daripada sekedar menggunakan istilah yang kabur. Abul Haris bukan hanya enggan memfonis status Hizbi Ikhwani kepada Rahmat Parengrengi yang jelas-jelas fikrohnya. Namun dia justru telah melangkah lebih jauh dengan membela dan memujinya. Bahkan mengajak ikhwah untuk berinteraksi dengan markas mereka. Ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah. Membela dan memuji seorang Hizbi Ikhwani bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang di situ terdapat perbedaan pendapat biasa. Karena dalam kaidah salaf, membela dan memuji pengikut hizbiyah adalah bentuk tazkiyah terselubung yang dapat menyesatkan. Perhatikan bagaimana tegasnya para ulama salaf mewanti-wanti perkara ini. Di antaranya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadamil Islam. Barang siapa yang mengagungkan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah membantu meruntuhkan Islam. Ketika Abul Haris membela dan memuji figur Hizbi Ikhwani, maka secara tidak langsung ia sedang mengagungkan pemikiran yang menyimpang dan meruntuhkan benteng pertahanan manhaj di hati salafiyin. Nah, perhatikan ucapan Al-Imam Sufyan Al-Thawri berikut ini. Man asgha sahiyatan ila sahibi bid'atin kharaja min ismatillah wa wukila ilaiha. Barang siapa yang menyodorkan telinganya kepada pengikut bid'ah, maka ia telah keluar dari penjagaan Allah dan diserahkan kepada bid'ah tersebut. Nah, apa yang dilakukan oleh Abul Haris? Mendatangi seorang hizbi
di markasnya, menyodorkan telinganya. Nah, khawatir dengan ucapan Nakli Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita tidak memastikan, yang ada adalah kekhawatiran. Nah, maka poin yang pertama ini kita dapat simpulkan bahwa kelonggaran istilah, kelonggaran kalimat bisa berujung pada kerusakan. Jika saja Al-Imam Rabi' dengan tegas mengkritik penggunaan istilah salafi muza'za karena dianggap memperhalus status orang yang menyimpang, maka bagaimana mungkin kita bisa bertoleransi kepada orang yang terang-terangan membela dan memuji seorang hizbi ikhwani? Nah, dan juga dapat kita simpulkan seperti peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Pembelaan Abul Harith, pujian Abul Harith itu adalah racun yang berbungkus madu. Yang akhirnya melahirkan ucapan di sebahagian pengikutnya, di antaranya adalah Arifin Kendari, Abu Yazid Arifin. Apa yang dikatakan oleh Arifin, pengikut berat Abu Haris? Tidak mengapa kita mengambil ilmu dari Khalid Basalamah, toh yang dia ajarkan juga itu baik, yang dia ajarkan juga kitab-kitab salaf. Ayuhal ikhwah, sungguh kalimat ini benar-benar telah meruntuhkan al-wala wal-baro sebagai salah satu prinsip dari prinsip-prinsip akidah wal-manhaj. Maka kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada seluruh salafiyin, wajib bagi kita untuk bersikap tegas dalam perkara akidah dan manhaj, bukan karena kebencian personal, bukan karena kebencian kepada Abul Harith, kepada sosok pribadinya, melainkan demi menjaga murninya akidah dan manhaj salafiyah di tengah-tengah salafiyin. Ini komparasi yang pertama atau perbandingan yang pertama. Yang kedua, setelah kita memahami pada poin pertama bahwa betapa bahayanya sikap pembelaan dan pujian terhadap hizbiyin, maka pada poin kedua ini saya ingin mengajak kepada salafiyin untuk mari menyadari dengan melihat kualitas dan bobot hizbiyah figur yang dibela oleh Abul Harith. Dengan bobot hizbiyah Yazid Jawaz yang dahulu ditahdir oleh para ulama. Yazid Jawaz yang dahulu dia ditahdir oleh para ulama memang benar-benar memiliki penyimpangan manhajiyah. Namun dari sisi prinsip dasar terhadap kelompok hizbiyah, dari kelompok bid'ah sufi tablighiyah, Yazid Jawaz masih memiliki ketegasan untuk membantah dan mentahdir mereka secara terbuka. Ini bisa antum lihat, saksikan pada rekam jejak Yazid Jawaz. Dengan lantang dia membantah tablighi. Nah, itu pun oleh para ulama dia dinyatakan menyimpang, hizbi. Adapun Rahmat Parengrengi,
figur yang dibela dan dipuji oleh Abu'l-Harits justru memiliki